may pinyam yang yarinki, pinyam harakasunki, paharin miripuchkane vidai, para yawan vinto yawan parishchakuspai, surpuisi wangwai. Ay!

Aklom masti darsan katay karamoto. Ani en maslo ina par dehano da kamin la kasulum noral. La kasulum noral afer tashakamin katay karamoto. Balun antam hidun enyam wada ziauno katay karamoto. Balun antam hidun enyam wada ziauno watro mangadanya fitna halano katay karamoto. La sari ula mastat afarun jalo katay karamoto. La sari ula mastat afarun jalo galafarmahonun taradichalo katay karamoto. Ani esferad bilun motbadalanyano katay karamoto. Ani esferad bilun motbadalanyano and saula misle bikansumoko katay karamoto. Moti karilalun motvi karalwatem katay karamoto. Moti karilalun motvi karalwatem dengaum afarum. Afarum dengaum kasofi tai kabdem katay karamoto. Hiaj tasafarin sawaj kahonachum katay karamoto. Hiaj tasafarin sawaj kahonachum aralamachokan betul saralachum katay karamoto. Ragatun vilah midirat kwatan katay karamoto. Ragatun vilah midirat kwatan ikullu antanam. Ikullu antanam shamam bianatam katay karamoto. Dakonat kasaust deptaroch bemulun katay karamoto. Dakonat kasaust deptaroch bemulun lamakadasilun makani wadalun katay karamoto. Katay karamotun minim bitakutun